Masai. Si nunggu me Hiroka. Si nunggu me Mama Nasrada. Si nunggu me Kobi Kala Sumutina. Lekada menare. Lekada menare. Lekada menare. Lekada menare. Lekada menare.